Selamat ya, halo, Sisi Medilik, Sedekike Radio, Estrakan Alamo Pengkavi Setan, Tisen Ila Plasonte Radio, Badangt.